Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, teman Pro 2, kalau tadi kita sudah sempat bicara soal kopi ya, kali ini kita pindah nih ke teh, teman Pro 2. Jadi salah satu minuman yang juga paling sering dikonsumsi ya dalam berbagai suasana setiap harinya. Tentunya teman Pro 2, teh dinilai bukan hanya minuman pelepas dahaga, tapi juga jadi bagian dari kebiasaan sehat dan budaya masyarakat Indonesia. Minum teh di pagi hari ya teman Pro 2 sebaiknya tidak dilakukan saat kempu perut masih kosong setelah bangun tidur. Mengkonsumsi teh sebaiknya sekitar 30 menit setelah sarapan ringan supaya kamu punya pencernaan tetap aman, teman Pro 2 ya. Selain pagi hari, teh juga dipercaya bisa membantu meningkatkan fokus ketika seseorang sedang belajar maupun bekerja cukup lama ya, teman Pro 2. Kandungan kafein ringan di teh dinilai tentu juga membantu konsentrasi tanpa memberikan efek berlebihan seperti mengkonsumsi kopi berlebih. Nah, kalau di siang hari teman Pro 2 ya, teh dingin tanpa hambatan gula berlebihan, ini juga menjadi pilihan minuman yang bisa membantu tubuh lebih segar ya. Minuman teh juga tidak dianjurkan ketika sedang menikmati waktu makan utama teman Pro 2, karena memang dia punya kandungan tanin ya. Di beberapa jenis teh itu bisa menghambat penyerapan zat besi apabila dikonsumsi bersamaan dengan makanan-makanan tertentu nih teman Pro 2. Jadi tidak semua jenis teh disarankan diminum malam hari juga teman Pro 2 menjelang kan punya waktu istirahat, waktu tidur ya. Karena beberapa jenis teh itu masih mengandung kafein sehingga bisa mempengaruhi kan punya kualitas tidur apabila dikonsumsi berlebihan teman Pro 2. Selain itu teman Pro 2 memperhatikan waktu konsumsi ya, sebaiknya tetap membatasi kadar gula supaya manfaat teh bagi kesehatan tidak berkurang. Minum teh secukupnya saja ya teman Pro 2 dinilai juga lebih baik dan perlu diimbangi konsumsi air putih untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh kita.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu wasalamu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

내 눈물 둘러 일어서.

Iya, teman Pro2, jalan kaki di pagi hari bisa jadi kebiasaan sederhana yang disukai banyak orang. Apalagi di suasana libur seperti ini, teman Pro2, bisa kita manfaatkan waktu dengan jalan pagi ya, jalan kaki di pagi hari. Walaupun terlihat ringan dan biasa-biasa saja, teman Pro2, tapi aktivitas ini sering kasih perasaan tenang dan juga buat suasana hati lebih baik. Tentunya dari udara pagi yang segar yang kita hirup, teman Pro2, suasana yang lebih sepi dan juga tubuh yang mulai bergerak perlahan. Dan buat jalan kaki tuh, jalan kaki di pagi hari ya, khususnya tuh lebih nyaman untuk dijalani, teman Pro2. Salah satu alasan nih jalan kaki pagi hari terasa lebih menenangkan adalah karena udara pagi biasanya masih lebih segar dibandingkan siang hari ya, teman Pro2, siang, sore maupun malam, teman Pro2. Menghirup udara yang sejuk tentunya bisa membantu tubuh merasa lebih rileks dan pikiran juga jadi lebih tenang, teman Pro2. Cahaya matahari pagi juga kalau kena di kulit tubuh tuh sangat-sangat enak ya, teman Pro2, dan pastinya juga kasih efek positif buat kita sendiri, buat tubuh kita, dan pastinya juga membantu meningkatkan semangat untuk memulai hari ini, teman Pro2. Selain itu, teman Pro2, jalan kaki di pagi hari juga membantu kita punya tubuh melepaskan hormon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan bahagia, teman Pro2. Jadi pada saat tubuh bergerak, aliran darah jadi lebih lancar ya, teman Pro2, sehingga energi-energi itu meningkat dan pikiran lebih segar, lebih tenang. Karena itu banyak orang yang merasa mood mereka tuh membaik setelah jalan kaki di pagi hari, teman Pro2. Tentunya dari suasana pagi yang cenderung lebih tenang juga pasti kasih kesempatan ya buat kita punya pikiran untuk beristirahat sejenak dari kesibukan yang mungkin padat ya, setelah riweh Idul Adha kemarin, banyak masak-masak, capek kesana kemari ya, atau setelah seminggu lalu kita punya pekerjaan yang menumpuk. Tapi dengan suasana pagi yang baik, suasana pagi yang dengan udara yang luar biasa, akhirnya kita punya pikiran juga istirahat ya dari kesibukan-kesibukan kita di hari-hari sebelumnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, teman Pro 2, Chris masih menemani kalian di 943 ya. Dan kita masih di Spada, tidak terasa juga sudah hampir jam 10, teman Pro 2. Mungkin kamu mau berkegiatan ya, apalagi hari libur harusnya ada lah ya kegiatan di luar rumah supaya juga menikmati hari libur kalian yang cukup panjang hari ini, teman Pro 2. Bukan hanya hari ini ya, besok, lusa, sampai hari Minggu, bahkan hari tanggal 1 Juni juga libur ya, teman Pro 2. By the way, tahun ini hari Senin tuh banyak libur ya, banyak tanggal merahnya. Kan hari Senin itu hari Pancasila nanti, teman Pro 2. Dan tentunya sepanjang kalian libur di minggu ini, tetap semangat, teman Pro 2. Ya, memang kalau kalian habiskan waktu dengan jalan-jalan sama keluarga, ke rekreasi, ke pantai kah, ke pulau kah, ke danau kah, ke air terjun kah, juga tidak jadi masalah ya, teman Pro 2. Yang penting itu sebelum kan pergi, cek cuaca dulu, apakah cuaca baik atau cuaca hujan ya, supaya kan punya kondisi fisik juga tetap terjaga, teman Pro 2. Dan pastinya kamu akan terus ditemani ya, walaupun libur, kalian akan terus ditemani dengan Pro 2 Sorong, dengan beragam lagu, informasi yang akan disajikan ya, dari kemarin malah ya, sepanjang hari kalian libur, sepanjang minggu ini kalian libur, teman Pro 2. Dan tentunya Grace masih menemani kalian sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, terus stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
1: Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Ya, masih menemani kalian teman Pro 2 di siang ini tentunya ya teman Pro 2. Tidak terasa juga kita sudah sampai di santai siang teman Pro 2 di pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya juga Pro 2 hit list ya teman Pro 2. Jadi lagu-lagu yang akan Grace putarkan ini adalah lagu-lagu yang lagi hit juga teman Pro 2 ya. By the way teman Pro 2, penyanyi Indonesia si Sarwenda setelah sekian lama ya, akhirnya dia kembali merilis karya terbarunya. Judulnya itu Melangkah Lagi teman Pro 2 bersama dengan Hit Records teman Pro 2. Jadi single terbaru si Sarwenda ini teman Pro 2 tentunya menghadirkan nuansa musik yang ceria dan juga penuh dengan pesan-pesan semangat dan energi positif nih. Lagu ini juga lebih temanya ya, temanya itu lebih tentang keberanian bangkit dan juga meninggalkan masa lalu yang menyakitkan teman Pro 2. Kalau dari Sarwenda sendiri teman Pro 2, dia mau ajak para pendengar, dia punya pendengar musik ya teman Pro 2, untuk melanjutkan hidup dengan hati yang lebih kuat dan juga optimis teman Pro 2. Dan luar biasa karena ini juga ditulis sama Mario ya teman Pro 2. Dan tentu saja lagu ini menghadirkan warna musik ringan yang mudah dinikmati buat semua kalangan. Dan pastinya lirik-liriknya juga sederhana ya, jadi kita pasti gampang ingat teman Pro 2 ya. Melalui lagu ini juga Sarwenda dia menghadirkan karakter vokal yang hangat ya, melalui pesan-pesan yang ada dalam setiap liriknya teman Pro 2. Dari lagu Melangkah Lagi ini juga diharapkan bisa jadi anthem bagi orang-orang yang sedang memulai perjalanan hidup baru nih teman Pro 2 ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
11: Sampai siang di Proudhon FM.

Iya, teman Pro 2, selain Sarwenda, musisi muda Indonesia juga Samuel Cipta ya, jebolan Indonesian Idol ini kembali merilis karya terbarunya, judulnya itu Jagat Rasa. Dan single ini sudah resmi dirilis 6 hari yang lalu, tanggal 22 Mei ya, bersama label musik Hits Records lagi nih teman Pro 2. Melalui lagu ini, Samuel juga menghadirkan nuansa musik yang hangat dengan lirik yang penuh makna dan juga emosional teman Pro 2. Lagu sebelumnya juga sempat viral ya, bukan sempat viral, masih viral sampai saat ini ya, Senja Sudut Kota teman Pro 2. Kali ini ada lagu Jagat Rasa yang punya makna tentang semesta rasa yang dimiliki oleh setiap manusia dan hidupnya. Jadi si Samuel ini, dia mencoba nih menggambarkan cinta sebagai perasaan terbesar yang selalu menjadi tujuan perjalanan seseorang, teman Pro 2. Menurut Samuel juga, sejauh apapun manusia ya melangkah, akhirnya akan kembali kepada rasa cinta dalam hidupnya, teman Pro 2. Dan pesan dari lagunya ini juga, teman Pro 2, disampaikan melalui lirik-lirik sederhana yang memang terasa hangat dan dekat dengan para pendengar teman Pro 2. Jadi si Samuel juga masih mempertahankan warna musik khasnya teman Pro 2 yang memadukan unsur pop, folk, sama jazz ya di lagunya kali ini Jagat Rasa teman Pro 2. Kalau untuk proses produksinya sendiri, dia melibatkan Krisna Trias yang membantu membangun suasana musik yang lebih intim pastinya teman Pro 2. Tidak hanya dirilis dalam format audio teman Pro 2, lagu ini juga hadir melalui lirik video di YouTube Hits Records. Dan video ini mengambil konsep perjalanan romantis berkeliling kota Yogyakarta dengan suasana syahdu. Memang ya, Jogja ini selalu jadi tempat yang terbaik teman Pro 2 untuk video-video musik teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
5: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
4: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Ya teman Pro 2, puji Tuhan ya, sampai dengan siang ini cuaca di Kota Sorong ya lumayan cerah walaupun sedikit ada awan mendung ya, tidak mengurangi sukacita kalian di hari ini teman Pro 2. Kalau tadi ada Sarwenda yang punya single baru, terus ada Samuel Cipta, kali ini juga jebolan Indonesian Idol season 11 nih teman Pro 2 yang kembali hadir menyapa para penikmat musik lewat karya terbarunya Rimar Kalista teman Pro 2. Ya, dia kali ini merilis lagu tunggal atau lagu singlenya teman Pro 2 yang diberi judul Lost in Goodbye teman Pro 2, dan akan rilis di tanggal 5 Juni mendatang 2026 teman Pro 2. Dan ini juga jadi langkah ya, sekaligus momentum ya teman Pro 2 buat Rimar untuk menegaskan eksistensinya di industri musik sebagai musisi independen teman Pro 2. Jadi lagu Lost in Goodbye ini Rimar ini coba melakukan eksplorasi musikal ya yang lebih mendalam di ranah musik pop kontemporer teman Pro 2. Kita tahu ya suaranya Rimar tuh sangat-sangat tinggi teman Pro 2. Dan kali ini dia tidak berjalan sendiri, dalam proyek kali ini dia juga menggandeng musisi Alan Anderson yang bertindak sebagai penulis dan juga pencipta lagu Lost in Goodbye ini teman Pro 2. Ada juga Anggia Anggun yang dipercaya untuk menggarap aransemen musiknya teman Pro 2. Tentunya kolaborasi luar biasa ini berhasil melahirkan sebuah karya yang segar dengan sentuhan musik R&B yang halus, modern, dan juga punya karakter teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, lagu ini lebih mengisahkan tentang dilema emosional nih seseorang dalam proses berdamai dengan masa lalunya. Dan kini, kisah di dalamnya menggambarkan fase jujur ketika seseorang ini lagi berusaha keras untuk melangkah maju ya teman Pro 2, move on. Tapi di sisi lain, ingatan dan bayang-bayang sang mantan kekasih ini masih sering kali melintas nih di pikiran teman Pro 2. Dan yang unik ya dari lagu ini teman Pro 2, walaupun ini galau ya, dinamika lagu galau, tapi tidak dikemas dalam bentuk musik balada yang mendayu-dayu atau

dramatis ya teman Pro 2. Tapi tim produksi kali ini mereka memilih menyusun aransemen dengan groove R&B yang sensual dan juga sentuhan pop yang santai ini. Wow. Kita tunggu ya nanti di tanggal 5 Juni lagunya Rimar ini akan seperti apa teman Pro 2. Kita juga sudah tahu ya kekuatan vokal dari Rimar dan juga pastinya lirik-lirik lagunya juga pasti jadi fokus utama nih untuk membanjakan telinga para pendengar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Ya teman Pro 2, tidak terasa sudah Grace menemani kalian sampai di pukul 10.57 waktu Indonesia Timur teman Pro 2 ya. Itu artinya 3 menit lagi kita akan berpisah teman Pro 2 karena Grace sudah menemani kalian dari pukul 5 pagi ya sampai pukul 11 siang nanti teman Pro 2 kurang 3 menit. Dan tentunya terima kasih untuk kebersamaan kalian sepanjang pagi sampai dengan siang hari ini teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana ya, karena setelah ini juga akan ada Karama yang menemani kalian sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan lagu-lagu yang tidak kalah menariknya dan informasi yang seru juga ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu. Grace pamit undur diri, sampai jumpa teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Cuacanya enak banget buat tidur. Mana libur lagi ya teman Pro 2 ya. Happy holiday lah pokoknya buat teman Pro 2 semua yang lagi liburan kali ini. Buat yang lagi masak-masak daging, bagilah sedikit kerama aja. Bercanda teman Pro 2 ya. Jadi jalan hati-hati ya teman Pro 2. Kalian kemana sih hari ini ya, apapun tujuannya. Semoga fun ya teman Pro 2 ya. Perginya niatnya fun, semoga benar-benar dapat funnya, bukan cuma capeknya teman Pro 2 ya. Baiklah, pagi hari ini Rama pengen kasih informasi tentang cuaca terlebih dahulu buat teman Pro 2 semua. Di mana pagi hari ini mendung ya. Untuk siang hari ini mendung nih untuk sekitar Ahmad Yani, sekitar kantor RRI Sorong. Jadi sepanjang Rama memandang itu cuacanya berawan teman Pro 2. Jadi buat yang mau keluar, harap bawa jas hujan dan payung. Tapi bagaimana dengan perkiraan cuaca dari BMKG sendiri? Dari BMKG sih memprediksi bahwa nanti sampai di jam 11 malam itu hanya akan berawan teman Pro 2 ya. Untuk wilayah Klademak nih, kalau kita geser sedikit ke Remu Utara, di mana untuk Remu Utara juga sama cuacanya teman Pro 2. Kalau ke Remu, ya di Remu, di Pasar Remu berarti di bawah sini ya, itu sama juga cuacanya, hanya berawan ya. Tapi bakalan hujan sepertinya nih, kalau menurut Rama teman Pro 2 ya, dilihat dari cuaca. Jadi buat teman Pro 2, prepare lah ya. Jas hujan, payung jangan sampai diturunin di kendaraan teman Pro 2 semua. Karena benar, cuaca di Kota Sorong gak bisa ditebak, sama kayak ceweknya.

0: Play FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Jalan tuh lihat-lihat dong.
4: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
3: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
4: Iya, saya salah ya, maaf.
3: Iya.
4: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
3: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
4: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
3: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
4: Udah nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
5: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita tahu bahwa ternyata minyak zaitun itu biasanya dipakai buat menumbuhkan rambut, buat kesehatan rambut, ya kan? Atau buat urut, ya, minyak buat urut. Tapi tahukah kamu ternyata di antara semua manfaat minyak zaitun, ada beberapa manfaat minyak zaitun untuk wajah, teman Pro 2. Nah, apakah itu dan bagaimana caranya agar bisa mendapatkan manfaat minyak zaitun untuk wajah? Ini dia informasinya untuk kamu. Nah, minyak zaitun merupakan antioksidan yang dimana bisa membantu mencegah atau mengembalikan kerusakan akibat radiasi ultraviolet penyebab kanker. Wow, bahkan konsentrasi minyak zaitun disebut squalene yang tinggi dibandingkan jenis lemak dari lemak lainnya yang bisa dikonsumsi. Squalene tersebut yang memberikan minyak zaitun tambahan antioksidan yang bisa mencegah kerusakan akibat radiasi ultraviolet. Jadi kalau mau pergi mungkin bisa jadi kayak bahan alami yang bisa jadi sunscreen kali teman Bro 2 ya, pelindung kulit dari matahari. Nih, minyak zaitun. Yang kedua, ternyata minyak zaitun juga dikenal dapat melembabkan dan menghidrasi kulit sehingga wajah jadi tidak kering. Ditambahkan oleh Real Simple, kandungan asam lemak tidak jenuh tunggal dan antioksidan pada minyak zaitun memiliki sifat pelembab yang sangat baik, teman Pro 2 ya. Jadi bisa menghidrasi kulit. Kulit yang pecah-pecah, kering-kering, yang ada putih-putihnya biasanya itu teman Pro 2 ya, di tangan. Jadi bisa pakai minyak zaitun. Minyak zaitun kayak hand body juga ternyata ya. Yang keempat, mengurangi kerutan dan tanda penuaan. Nah, ini siapa di antara kamu yang walaupun masih muda tapi kerutannya di mana-mana? Akibat suka begadang biasanya teman Pro 2 ya. Hidup gak sehat ya, mukanya akan jauh lebih tua kelihatan daripada umurnya. Nah, cara untuk menghilangi kerutan adalah dengan menggosokkannya dengan minyak zaitun. Karena minyak zaitun kaya akan lemak sehat dan vitamin, minyak ini dapat meningkatkan elastisitas kulit dan mengurangi munculnya kerutan. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa sifat nutrisinya mendukung produksi kolagen sehingga membantu memberikan tampilan kulit yang lebih halus dan awet muda. Nah, cara penggunaannya teman Pro 2, mengoleskan minyak zaitun simple kok sebagai pelembab ya. Terus ke kulit bisa, ke wajah bisa, ya kan? Dan oleskan minyak zaitun selama kurang lebih 3 menit setelah mandi di malam hari atau sebelum tidur. Pastikan memilih jenis minyak zaitun organik extra virgin. Itu bagus banget teman Pro 2 ya. Jadi itu dia cara agar bisa mendapatkan manfaat dari minyak zaitun untuk wajah teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Santai kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah.
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
4: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
5: Aku kopi susu, Mbak.
6: Siap, Mas.
4: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
5: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
4: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
6: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
4: Gaji udah masuk nih.
5: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
6: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu. Kombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
11: Setuju.
12: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
13: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
10: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
14: Bandaira.
15: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
13: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
10: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
16: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Sampai siang di Proudhon FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama. Teman terbaik.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan?

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Tadi mendung, sekarang sudah mulai cerah lagi. Tapi di atas sana, di awan di atas sana, masih gelap teman Pro 2 ya. Baiklah, informasi selanjutnya yang Mama pengen bagikan buat teman Pro 2 semua. Adalah tentang bagaimana cara memilih buah semangka. Wah, enak banget kalau siang-siang ini makan buah semangka teman Pro 2 ya. Jadi ada beberapa cara agar kalian gak salah pilih. Yang pertama adalah lihat bentuknya teman Pro 2. Kalau bentuknya kokoh dan tidak penyok, wah itu beli ya. Yang kedua, terasa berat saat diangkat. Jadi ketika kalian angkat bobotnya berat, itu bagus teman Pro 2. Karena bobot itu menunjukkan bahwa air, kandungan air di buah semangka itu banyak. Dan kabarnya, semakin banyak kandungan airnya, buahnya cenderung lebih manis. Yang ketiga, warna kulit tidak mengkilap. Jadi jangan cari yang mengkilap bahkan tahun 2022 ya. Jadi carilah yang agak kusam warnanya. Ini sarannya loh. Jadi yang biasa orang akan lebih memilih atau tertarik dengan semangka yang lebih mengkilap kan. Karena kayak bener-bener bagus aja gitu buat dibeli ya kan. Tapi padahal itu gak disaranin karena dikutip dari Serious Eat, semangka yang sudah matang umumnya memiliki warna kulit yang agak kusam. Dan yang manis biasanya yang matang. Yang keempat, bersuara nyaring dan dalam saat diketuk. Itu kenapa mungkin alasan sampai kalau orang coba-coba nerka apakah itu manis dan tidak, buah semangka atau melon juga ya. Kadang mereka pukul-pukul teman-teman dua luarnya. Dicari suaranya. Kalau emang suaranya itu nyaring dan dalam, maka dia manis buah itu. Yang kelima, yang terakhir adalah memiliki bercak kuning pada kulit. Nah, kalau ada bercak kuning pada kulit, beli teman-teman dua. Karena itu kabarnya juga manis.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
11: Sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
12: Iya, tuh aku buang.
11: Kamu jangan buang sembarangan.
12: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
11: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
9: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
10: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
1: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
6: Hello, nih.
7: Apa ini?
6: Untuk kamu.
7: Hah? Uang?
6: Katanya sepatumu jebol.
7: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
6: Ya udah, pakai uang itu aja.
7: Hah? Yang benar.
6: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
7: Iya, tapi...
6: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
7: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
8: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH.

96.7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Hey, selamat siang menjelang sore ya buat teman Pro 2 yang lagi prepare mungkin ungkep daging kah, potong daging dikasih bersih kah. Nanti malam mau rencana bakar-bakar bareng teman keluarga besar ya di tempat kamu teman Pro 2. Enaknya. Pokoknya selamat beraktivitas aja deh saat ini.

Nih ya. Dan sedikit informasi buat kamu, di mana kabarnya daging kurban ternyata tidak cocok langsung dibuat sate, teman berdua. Jadi olahan sate banyak menjadi pilihan dalam mengolah daging kurban, tapi chef ternyata tidak merekomendasikan daging kurban menjadi olahan sate. Daging kurban, baik sapi maupun kambing, bisa diolah menjadi berbagai jenis hidangan kayak gulai ataupun tongseng. Tapi olahan sate menjadi salah satu yang terbilang pilihan praktis, karena daging kurban cukup dipotong kecil, disusun, ditusuk, diberi bumbu lalu dibakar sampai matang. Kendati demikian, Chef Stefu Santoso namanya, yang andal mengolah daging, mengungkap bahwa mengolah daging kurban menjadi sate bukanlah hal yang disarankan. Karena beliau bilang bahwa ketika daging kurban itu langsung dibuat sate, maka dagingnya akan alot, katanya teman berdua. Ia menyebut justru tak masalah jika daging kurban diolah menjadi gulai, sebab ada proses memasak yang membuat daging menjadi lebih lembut. Diketahui proses perebusan daging seperti ketika membuat gulai, tongseng atau semur akan memungkinkan serat daging hancur. Efeknya daging menjadi empuk dan juga lembut. Sementara untuk sapi yang merupakan binatang lebih besar dari kambing, dagingnya butuh waktu pelayuan yang lebih lama lagi, teman berdua. Kemarin Rama sempat kasih informasi tentang cara membuat daging kurban itu jadi enggak alot, dibungkus pakai daun pepaya, teman berdua ya. Itu caranya agar si daging ini itu tidak keras. Jadi sebelum disate, mungkin sekarang mulai cari daunnya terus dibungkus, teman berdua, dibiarkan ya. Agar nanti pas ditusuk-tusuk mau disate, itu dagingnya sudah mulai empuk.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Rini, kau tahu kah sambil ikut pelatihan kewirausahaan kemarin? Ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
1: Serius ini Alia, saya kan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
0: Nah, itu dia. Sekarang pemerintah mendukung Tong untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri, Rin.
1: Wih, berarti kalau saya mulai usaha, saya tidak cuma punya pekerjaan saja, tapi saya juga bisa bantu orang lain dapat kerja, toh?
0: Betul sekali. Setiap usaha yang Tong kembangkan, itu bisa jadi lapangan kerja yang berkualitas. Dan itu artinya, Tong ikut membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju.
1: Wih, mantap ya. Saya jadi semangat ini untuk mulai belajar berwirausaha. Tong bisa ciptakan lapangan kerja sendiri.
2: Jangan tunggu kesempatan datang. Mulai ide kreatifmu sekarang. Manfaatkan pelatihan dan ciptakan lapangan kerja untuk dirimu dan orang lain. Bersama kita wujudkan Indonesia maju.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
10: 2. Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
11: Loh, kayak gitu enggak cara minta maaf?
10: Terus harus gimana lagi?
11: Age tahe. Burukku, anakku naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
10: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
11: Gitu kan enak dengarnya.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerajaan, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Teman terbaik.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
11: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
10: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
11: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
10: Lah, kok gara-gara abang?
11: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
10: Lah, apa hubungannya?
11: Hadi bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
10: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
11: Bukan global bang, global.
10: Iya. Yeah.
12: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
4: Terus, kamu gak marah?
3: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
5: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
10: Teman terbaik kamu.
11: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
12: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
10: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman-teman.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sekarang aku udah nginjek kepala 2, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua. Mana belum lulus lagi?
4: Bentar. Tadi temen aku tiba-tiba jutek.
3: Kayaknya aku ada salah ya ke dia.
4: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sobat Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Rama punya informasi nih buat kalian semua tentang Instagram dan juga WhatsApp. Jadi Meta resmi meluncurkan fitur langganan berbayar secara global untuk 3 aplikasi andalannya, yaitu Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Langkah yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 27 kemarin, Teman Pro 2, menandai strategi besar perusahaan untuk mendiversifikasi sumber pendapatan agar tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sektor periklanan. Ya, Naomi Glades selaku kepala produk Meta menyampaikan rilis produk bertajuk Facebook Plus, Instagram Plus, dan juga WhatsApp Plus terus melalui unggahan video di Instagram ini, di mana dalam pengumumannya ia mengungkapkan bahwa Meta juga sedang merancang paket berlangganan lain yang dikhususkan bagi pelaku bisnis, creator, serta produk berbasis kecerdasan buatan atau AI. Nah, beberapa waktu mendatang seperti diberitakan CNA pada Kamis tanggal 28 hari ini berarti ya, seluruh ekosistem premium ini dilebur di bawah satu payung mereka bernama Meta One. Langkah komersialisasi ini hadir di tengah

lompatan tajam para investor terhadap pembengkakan anggaran pengembangan AI perusahaan. Pada tahun ini saja Meta memproyeksikan belanja modal yang sangat masif, yaitu berkisar antara 120 miliar US dollar hingga 140 miliar US dollar yang mayoritas dialokasikan untuk pembangunan pusat data bertenaga AI. Namun nih teman Pro 2, strategi baru ini langsung direspon positif oleh pasar, terbukti dengan menguatnya saham Meta hingga hampir 3% setelah pengumuman ini mencuat. Nah, pengguna yang bersedia membayar untuk mendapatkan Instagram Plus atau Facebook dan WhatsApp Plus ini, teman Pro 2, itu mendapatkan berbagai fitur eksklusif seperti sistem analisis yang lebih tajam, statistik penayangan ulang story, jangkauan audiens yang lebih luas, hingga kebebasan memodifikasi tampilan profil. Aduh, bayar lagi nih teman Pro 2 ternyata ya, dijadiin bisnis lagi nih sama Meta nih. Sementara itu untuk WhatsApp Plus ditawarkan dengan tarif sekitar 53 ribu rupiah per bulannya. Oh, jadi tadi Facebook dan Instagram, kalau kalian pengen dapat yang versi plusnya, itu di harga 70 ribu rupiah per bulan. Sedangkan untuk WhatsApp di harga 53 ribu rupiah per bulan. Kalau untuk Instagram sama Facebook tadi, tentang penayangan ulang story, jangkauan audiens yang lebih luas juga. Sementara untuk WhatsApp, itu untuk WhatsApp Plusnya ada pada aspek personalisasi, termasuk akses trigger premium, nada dering khusus, serta tema aplikasi yang variatif. Jadi kayak lain, ramai ingat lain teman Pro 2. Kalau lain tuh, kalau kalian bayar, kalau nggak salah ada beberapa fitur yang hampir mirip nih sama WhatsApp Plus nih ya. Dan upaya menghadirkan platform berbayar ini bukan kali pertama dilakukan oleh Mark Zuckerberg ternyata. Bahkan pada tahun 2023, 3 tahun lalu, ia sempat merilis versi Facebook dan Instagram bebas iklan khusus untuk pasar Eropa. Kebijakan ini diambil untuk mematuhi Undang-Undang Privasi Data Uni Eropa, sekaligus memberikan pilihan bagi pengguna untuk tetap menikmati layanan gratis dengan kompensasi penayangan iklan atau beralih ke versi berbayar yang sepenuhnya bersih dari iklan. Langganan lagi teman Pro 2. Kerjanya disemangatin lagi teman Pro 2 ya. Karena makin banyak nih sekarang mau pakai Instagram atau Facebook, bayar lagi nih.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, cuaca kayak gini memang benar-benar bikin ngantuk ya kan teman Pro 2 ya. Tapi untuk teman Pro 2 yang juga masih harus beraktivitas dengan banyaknya aktivitas yang sedang menunggu sampai dengan malam nanti, kalau Rama saranin sih jangan ngunyah deh teman Pro 2 ya. Jangan ngemil ya. Karena bukannya mengusir kantuk, malah akan menambah kantuk teman Pro 2. Nah, jadi rasa ngantuk terkadang bikin tubuh justru merasa lapar dan ingin mengunyah. Kopi mungkin bisa jadi salah satu pilihan untuk mengusir rasa kantuk. Tapi beberapa orang lebih memilih untuk ngemil. Gorengan kah, atau bahkan Indomie kah, ya kan? Snack-snack kah teman Pro 2, yang dimana menurut mereka itu bisa mengusir rasa kantuk. Tapi kabarnya ternyata dengan mengunyah ketika mengantuk itu akan bikin tambah mengantuk teman Pro 2. Jadi ada sebuah ulasan yang dipublikasikan dalam Biomed Research International, di mana menyebutkan saat tubuh merasa lelah, otak mungkin menginginkan masukan sensorik untuk mengatur sistem saraf tetap terjaga dan fokus. Selain itu, studi lain yang dipublikasikan dalam jurnal Psikologi dan Behavior juga meneliti soal efek mengunyah untuk melawan kantuk. Studi menggunakan permen karet sebagai bahan untuk dikunyah adalah pilihan yang biasanya orang gunakan teman Pro 2. Nah, hasilnya nih ditemukan bahwa mengunyah permen karet merangsang sistem saraf otonom yang dapat meningkatkan kewaspadaan. Tapi ternyata di mana efek negatifnya juga itu akan membuat mengantuk. Kalau permen karet mungkin boleh ya, karena ya itu hanya membuat kalian mengunyah, gak ada asupan makanan cemilan yang masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau kamu gorengan ya, ngemilnya terus entah snack apa itu teman Pro 2, takutnya malah kenyang dan akhirnya tambah ngantuk teman Pro 2 ya. Bisa-bisa tidur. Itu makanya ketika ngantuk mungkin memang mulut atau diri mau mengonsumsi makanan, tapi Rama saranin kalau bisa mending permen karet aja.

0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Nah teman berdua, sampai di sini sudah saya Rama menemani kamu di hari ini. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya. Pokoknya selamat berlibur lah buat teman berdua semua. Besok masih libur sepertinya ya. Dan nanti masuknya di hari Jumat. Ada yang masuk di hari Jumat, ada yang nanti hari Senin ya kan teman berdua. Pokoknya selamat berlibur aja deh buat teman berdua semua. Dan semoga apapun yang direncanakan untuk dilakukan malam hari ini sukses semua ya. Oke, Rama pamit. Terima kasih banyak. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Temu Pro 2 dimanapun kamu berada. Ya, kehadir kembali menemani Temu Pro 2 di edisi hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Ya, selamat hari raya Idul Adha ya Temu Pro 2, walaupun momennya udah agak kelewat ya, karena kan kemarin Idul Adhanya, tapi kan dagingnya masih kan Temu Pro 2. Jadi selamat berlibur juga buat Temu Pro 2 yang mau bakar-bakar malam ini juga bisa ya. Besok masih WFH kan, jadi ya gak apa-apa sih ya kalau misalnya malam hari ini dipakai tuh bakar-bakar ya. Oke, Temu Pro 2 kan masih akan menemani Temu Pro 2 sampai jam 12 malam nanti, dan akan Eka sajikan lagu-lagu religi sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga Kabupaten Sorong pada pukul 18 lewat 18 menit.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, Tomo Pro 2 Azan Maghrib telah berkumandang sejak pukul 18.18 lalu di Kota Solo dan juga sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat Tomo Pro 2 semuanya. Semoga amal ibadah hari ini diterima dan juga diberkahin. Buat Tomo Pro 2 yang saat ini sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sorong sambil mengemudi ya Tomo Pro 2 di jalan, hati-hati saat mengemudi, tetap waspada karena biasanya tuh volume kendaraan di sore hari ini itu agak sedikit lebih ramai dibandingkan dengan siang hari Tomo Pro 2 ya. Jadi patuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan mengejar cepatnya saja tapi kita mengejar keselamatannya ya. Sekali lagi kami kru yang bertugas selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga senantiasa diberikan ketenangan, kesehatan dan juga keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh

0: di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya tahu Pro 2 kan masih menemani Tumo Pro 2 di sore ceria. Ya kan makasih tahu nih Tumo Pro 2 bahwa saat ini pasti banyak orang yang mengeluh begah, kembung hingga asam lambung naik setelah makan daging kurban ya. Mungkin karena kamu kebanyakan makannya Tumo Pro 2 ya. Boleh makan ya, tapi ingat Tumo Pro 2 kita nggak boleh melakukan sesuatu yang berlebihan. Ya secukupnya aja, kan masih ada hari esok, esoknya lagi dan daging kurban tuh bisa disimpan Tumo Pro 2. Ya, jadi gak bisa dimakan sekaligus aja ya. Dan gak sedikit juga yang mengaitkan daging kurban dengan kambuhnya GERD ya, Tumo Pro 2. Jadi menurut dokter spesialis penyakit dalam konsultasi gastroenterologi, hepatologi dan Mayapada Hospital Jakarta Selatan, ada dokter Aru Arianto, keluhan tersebut sebenarnya lebih berkaitan dengan jumlah konsumsi dan juga proses pencernaan daging yang memang lebih lama dibandingkan dengan makanan lain. Dokter Aru mengingatkan untuk tidak makan daging secara berlebihan selama Idul Adha, karena menurut dokter Aru rasa begah dan juga kembung setelah makan daging itu sebenarnya berkaitan dengan proses pencernaan yang membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan makanan lain. Dan dokter Aru juga menerangkan proses pencernaan protein dari daging memang lebih berat sehingga tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk mengolahnya atau memproduksi. Akibatnya sebagian orang bisa mengalami rasa penuh, begah hingga konstipasi setelah makan daging dalam jumlah banyak. Namun Dr. Aru menegaskan GERD itu sebenarnya tidak secara langsung disebabkan oleh konsumsi daging. Hanya saja makan dalam jumlah terlalu banyak tetap bisa memperberat kerja saluran cerna dan memicu rasa tidak nyaman pada sebagian orang. Juga menyarankan konsumsilah ya serat yang cukup agar pencernaan bekerja lebih baik saat konsumsi daging meningkat selama Idul Adha ya. Jadi buat kamu yang pengen seimbang ya Tumo Pro 2, kamu harus menyeimbanginya dengan makan sayuran yang tinggi serat ya Tumo Pro 2. Jadi jangan makan daging aja ya, tapi bisa tuh kalau misalnya bakar-bakar daging, kamu siapkan kayak selada gitu loh Tumo Pro 2 yang dipakai untuk lalapan, kayak orang-orang Korea itu loh Tumo Pro 2 ya. Itu bagus banget Tumo Pro 2 untuk menambah jumlah serat yang dibutuhkan oleh tubuh selama kamu mengkonsumsi daging Tumo Pro 2.

0: Oh, ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Ya Tomo Pro 2 kan masih hadir menemani Tomo Pro 2 di Suara Ceria. Semoga malam hari ini Tomo Pro 2 dalam keadaan happy, seneng ya Tomo Pro 2. Karena ini hitungannya libur panjang gak sih Tomo Pro 2? Kan hari Rabu kemarin kan, hari Rabu tuh udah ini ya, udah Idul Adha ya kemarin Tomo Pro 2, jadi libur. Terus hari Kamis ini cuti bersama, yang dimana hari Jumat besok juga WFH. Terus Sabtu Minggu libur ya. Jadi cukup lumayan puas ya Tomo Pro 2 liburnya di bulan Mei ini. Tapi setelah bulan Mei itu bakal jarang banget liburnya Tomo Pro 2. Jadi kalau ada waktu libur seperti sekarang ini, manfaatkanlah dengan baik ya. Satu, untuk istirahat, recharge kembali energi Tomo Pro 2 yang sempat digunakan beberapa hari yang lalu, supaya kembali full ya energinya dan bisa digunakan untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Yang kedua, ajang untuk berkumpul bareng sama keluarga. Ini penting Tomo Pro 2, karena gak semua orang itu di hari libur bisa kumpul bareng sama keluarga. Contohnya para perantau ya, yang ada di kota Sorong ini kan banyak ya perantau, dan mereka ini banyak yang tidak bisa berkumpul sama keluarga karena gak bisa pulang, terus dan kendala lainnya. Jadi mereka cuma bisa by phone aja, baik itu lewat chat WA atau lewat video call ya. Jadi buat kamu yang ada keluarga di sini, kumpul bareng sama keluarga itu kamu harus bersyukur banget Tomo Pro 2 ya. Oke Tomo Pro 2 kan masih hadir menemani Tomo Pro 2 semuanya sampai pukul 12 malam nanti, tetap di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Produk FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
5: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya.
4: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga Lin?
5: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
6: Oh, yes.
5: Ah, emang bahayanya apa?
4: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
5: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ya, teman perdua libur panjang seperti sekarang ini, jangan sampai teman perdua sakit ya. Karena sakit tuh gak enak banget, apalagi pas liburan. Liburan yang seharusnya dipakai untuk seneng-seneng, kumpul bareng sama keluarga, hangout bareng sama teman-teman, bakar-bakar daging. Tapi kalau kamu jadi demam, mual, pilek, batuk dan lain sebagainya, kayaknya agak susah ya untuk melakukan aktivitas dengan lancar teman perdua. Tapi ngomongin soal sakit nih, biasanya tuh kalau sakit itu jadi gak nafsu makan gitu gak sih teman perdua? Beberapa hari lalu Eka juga sempat sakit dan alhasil Eka tuh gak makan teman perdua. Bukan karena makanannya tuh gak enak, tapi memang kayaknya tuh lidah tuh keluh banget gitu ya. Kalau mau makan gak mau gitu menerima makanan apapun yang enak-enak sekalipun teman perdua ya. Karena memang tubuh tuh ternyata punya cara sendiri teman perdua untuk melawan penyakit, termasuk dengan membuat makanan itu mendadak terasa tidak nikmat saat sedang sakit. Nah, saat tubuh mulai rasa-rasanya pegal, demam, mual, pilek, batuk, itu banyak orang biasanya mengalami satu hal yang sama, yakni kehilangan nafsu makan. Bahkan makanan favoritnya pun bisa terasa hambar dan membuatnya enek teman perdua. Melansir dari Real Simple, sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Nature menemukan hubungan biologis yang menghubungkan sistem imun di usus dengan otak selama infeksi terjadi. Hal ini membuat keinginan untuk makan itu menurun teman perdua, karena tubuh itu mengalihkan energi untuk melawan penyakit ya. Saat seseorang sakit, tubuh masuk ke kondisi yang bisa disebut dengan mode bertahan. Energi yang biasanya digunakan untuk mencerna makanan dialihkan untuk membantu sistem imun melawan virus, bakteri dan juga infeksi lainnya. Akibatnya, rasa lapar ikut menurun dan makanan pun terasa kurang menggugah selera teman perdua ya. Dan ada dokter penyakit dalam, Supriya Rao, itu menjelaskan bahwa hormon seperti ghrelin dan juga leptin bisa menjadi tidak seimbang selama infeksi berlangsung. Ghrelin ini biasanya berfungsi memicu rasa lapar, sedangkan leptin itu membantu tubuh terasa kenyang. Beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa penurunan hormon ghrelin justru dapat membantu sistem imun bekerja lebih efektif dalam melawan virus teman perdua. Alasan lain kenapa makanan itu terasa gak menarik saat sakit, itu karena terjadi perubahan indera penciuman dan juga pengecap. Apalagi kalau teman perdua lagi ngerasain pilek, flu atau infeksi tertentu, itu bisa mempengaruhi kemampuan tubuh mencium aroma dan merasakan rasa makanan. Akibatnya makanan yang kamu makan akan terasa hambar, aneh, bahkan membuat mual teman perdua ya. Oleh karena itu banyak orang yang ngerasa tidak berselera makan meski sebenarnya tubuh tetap membutuhkan asupan energi ya. Jadi teman perdua, meski sulit makan saat sakit itu adalah hal normal, tapi tubuh tetap membutuhkan cairan dan juga nutrisi agar proses pemulihan itu berjalan baik. Ya kalau misalnya nih saat ini teman perdua lagi sakit ya kan, prioritaskan cairan seperti air putih, kuah kaldu, kalau diare ya oralit gitu ya, atau minum minuman elektrolit. Jangan memaksa makan besar gitu ya teman perdua, pilih makanan yang mudah dicerna dulu seperti sup hangat, bubur, buah pisang, apel gitu ya. Pokoknya fokus pada cairan dan pemulihan tubuh terlebih dahulu jika memang belum bisa makan yang banyak teman perdua. Dia akan kehadirkan lagu-lagu timur di jam 19 ini sampai jam 20 ya teman perdua, sampai jam 8 malam nanti. Ada Tabola Bale, ada Karena Susayang menemani teman perdua, ada Adik Kelas dan juga Mode Pesawat yang akan menemani teman perdua semuanya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Mesti brother, buatmu kacu.
3: Teman Proudo, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Proudo FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Pro 2 FM.
10: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu. Pro 2.
11: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, Tomo Brodo masih bersama Eka di Sore Ceria. Ada seekor kerbau unik nih, terberat seberat ya 700 kg di Bangladesh, yang sempat viral waktu itu karena punya rambut pirang unik mirip Donald Trump, Tomo Brodo. Dan katanya, beritanya kerbau ini lolos dari penyembelihan pada perayaan Idul Adha kemarin ya. AFP pada hari Kamis tanggal 28 Mei memberitahukan kerbau albino tersebut kini resmi dipindahkan di Kebun Binatang Nasional untuk mendapatkan perawatan khusus dari negara. Kurator Kebun Binatang Nasional ada Atiku Rahman memastikan bahwa kerbau unik ini akan dirawat dengan sangat baik di tempat barunya. Ia juga menambahkan bahwa hewan tersebut harus menjalani masa karantina selama 2 pekan terlebih dahulu. Dan Bangladesh yang berpenduduk mayoritas muslim dengan populasi 170 juta jiwa ini juga sama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha pada hari Kamis ya, tanggal 2. Dan kerbau albino langka dengan rambut ternang bergelombang menyerupai gaya khas mata Presiden Amerika Serikat itu awalnya hendak dikurbankan, tanggal 2. Namun beberapa jam sebelum menghadapi pisau jagal, pemerintah setempat turun tangan untuk menyelamatkan hewan yang tengah viral di internet tersebut. Sebelum dievakuasi, kehadiran kerbau ini selalu memicu kerumunan massa yang ingin bersuah foto atau memperdua. Mantan pemilik kerbau, Ziauddin Prida, 38 tahun, mengungkapkan bahwa saudara laki-lakinya sengaja menamai kerbau ini Trump karena keunikan rambutnya atau memperdua. Menurut Prida, rumahnya harus terus didatangi gelombang pengunjung yang penasaran, termasuk para pemburu konten media sosial dan juga anak-anak, meskipun ia akhirnya sempat menjual hewan tersebut menjelang hari raya. Intervensi penyelamatan dilakukan kepolisian setempat setelah adanya instruksi resmi dari otoritas peternakan. Kepala Polisi Sektor Karanigan Daka, Muhammad Ruhul Kudus, menjelaskan bahwa langkah ke pengamanan ini didasarkan pada pertimbangan konservasi satwa, teman perodua.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah,

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ada apa rame-rame di sana?
2: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
3: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
4: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
3: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
4: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
3: Kamu gak peduli ya sama aku.
4: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
5: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, Temu Produce sedikit ngebahas soal film ya. Eka baru saja nonton filmnya kemarin, Temu Produce, karena memang baru tayang kemarin ya. Ada Sekawan Limo 2 Gunung Klawih, Temu Produce. Yang udah nonton Sekawan Limo part 1-nya di tahun 2024 ya, kalau gak salah, Temu Produce, pasti udah gak asing banget sama tokoh-tokoh yang ada di Sekawan Limo 2 Gunung Klawih. Karena sebagian besar tokohnya itu masih lanjut ya di sequel terbarunya ini, Temu Produce ya. Film terbarunya ini mengambil latar waktu 3 tahun setelah pendakian penuh drama di Gunung Madiopuro, dan film tersebut menyoroti eratnya ikatan persahabatan mereka yang kini harus menguji nyali menghadapi ancaman mistis mematikan demi menyelamatkan salah satu anggota kelompoknya, Andrew ya, Temu Produce. Jadi di tengah kesibukan masing-masing, kelima sahabat ini masih rutin meluangkan waktu untuk merayakan momen-momen penting seperti hari kelulusan Lenny hingga pesta ulang tahun Angel ya, putri kecilnya dari Andrew ya, Temu Produce. Pesta yang semula berlangsung hangat dan juga meriah ini seketika berubah mencekam saat prosesi potong kue, karena Andrew beserta anak dan juga istrinya mendadak pingsan, Temu Produce, akibat tercekik secara misterius. Nah, peristiwa mengerikan itu membongkar rahasia kelam bahwa mendiang ayah Andrew ini pernah mengikuti ritual pesugihan di Gunung Klawih yang meminta bayaran tumbal dari garis keturunan kandungnya sendiri. Aduh, ngeri banget ya, Temu Produce. Teror gaib ini berupa suara asing dan juga penampakan makhluk halus yang mulai gencar berdatangan hingga menekan psikologis keluarga kecilnya si Andrew ini, Temu Produce ya. Menyadari situasi yang kian mengancam nyawa, kelima sahabat tersebut akhirnya sepakat berangkat ke Gunung Klawih, tempat ritual tersebut pertama kali dilakukan demi memutus kutukan, Temu Produce. Nah, perjalanan menembus gunung terpencil yang penuh misteri itu langsung disambut rentetan gangguan supranatural yang muncul satu persatu menjelang tengah malam ya. Keadaannya semakin kacau ketika Juna tiba-tiba menghilang dari rombongan akibat tersesat masuk ke dunia demit ya, dan tidak bisa kembali dengan mudah ke dunia manusia. Nah, kondisi tersebut mengubah total prioritas misi mereka di Gunung Klawih. Ada Bagas, Lenny, Andrew, Diki, itu harus terpacu dengan mencari cara untuk mengeluarkan Juna dari alam gaib ya. Wah, seru nih, Temu Produce. Jadi buat kamu yang belum nonton, ini sudah tayang di bioskop seluruh Indonesia sejak kemarin tanggal 27 Mei di bioskop ya. Kalau kamu mau nonton pas weekend nanti juga boleh, Temu Produce. Kayaknya sih ini bakal pecah ya, Temu Produce, karena Sekawan Limo 1 aja itu udah banyak sekali penontonnya sampai jutaan ya. Mudah-mudahan Sekawan Limo 2 Gunung Klawih ini juga sama tembusnya ya, meraup jutaan penonton sama dengan Sekawan Limo part 1 kemarin, Temu Produce.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ya sama seperti Skawan 52 atau Mopro 2, ada film baru juga yang tayang kemarin tanggal 27 Mei 2026, ada Children of Heaven atau Mopro 2 yang merupakan film teranyarnya Hanung Bramantyo ya. Jadi film ini sebenarnya adaptasi dari film asal Iran dengan judul yang sama tahun 1997 karya Majid Majidi atau Mopro 2. Children of Heaven di tahun 1997 karya Majid Majidi ini merupakan film yang menuai banyak pujian dan kesuksesan komersil. Film itu bahkan mendapatkan nominasi Best Foreign Language di ajang Piala Oscar 1998 tahun 2002. Dan akhirnya ya diadopsi menjadi film versi Indonesianya yang sudah tayang kemarin teman perdua. Jadi ini mengisahkan seorang anak sulung dari tiga bersaudara namanya Ali. Jadi ia punya adik namanya Zahra teman perdua dan juga Ahmad. Nah sebagai anak sulung dari keluarga miskin yang tinggal di pinggir kali di kota Semarang pada 1988, Ali mesti membagi waktunya antara sekolah dan belajar dengan membantu keluarganya. Nah suatu kali Ali harus memperbaiki sepatu adiknya Zahra yang rusak ke tukang sepatu di sebuah pasar. Nah setelah membayar tukang sepatu itu semampunya, Ali kemudian ke tukang sayur untuk membeli kentang titipan ibunya. Namun sepatu satu-satunya Zahra justru hilang saat Ali sibuk memilih-milih pisang yang jelek demi harga yang murah teman perdua. Kebingungan karena merasa bersalah, Ali kemudian mengatakan hal tersebut kepada Zahra yang sedang di rumah membantu ibu yang sedang sakit selama 5 hari terakhir untuk menjaga si bungsu yang tertidur. Zahra sedih bukan kepalang saat tahu sepatunya hilang, dan Zahra ini semula ingin mengadukan tingkah abangnya itu ke ayah mereka yang bekerja serabutan. Namun Ali buru-buru mencegah dengan alasan ayah mereka tidak memiliki uang untuk membeli sepatu baru, ditambah utang keluarga mereka yang terus menumpuk. Nah sebagai ganti, Ali menawarkan Zahra menggunakan sepatunya untuk ke sekolahnya dan kemudian bergantian saat siang hari ketika Ali bersiap menuju sekolahnya. Namun ternyata ide itu bikin keduanya kerepotan teman berdua. Zahra bukan hanya harus buru-buru pulang demi berlari dengan sepatu Ali yang butut itu, Ali pun juga seringkali telat gegara harus menunggu Zahra datang demi tukeran sepatu teman berdua. Ini cukup bikin nangis banyak orang ya teman berdua. Eka lihat di medsos itu ada beberapa artis yang udah nonton film ini, itu dibikin nangis teman berdua ya, karena memang mengharukan gitu ya istilahnya. Dan Children of Heaven 2026 versi Indonesia ini naskahnya ditulis oleh Oka Aurora dan juga Hana Novianti. Oka sendiri adalah penulis yang sukses dengan kisah Layangan Putus teman produa di tahun 2021 dan 2023, dan Ipar adalah Mau di tahun 2024. Kemudian Hanung Bramantyo di sini bertindak sebagai sutradara dan juga produsernya ya teman produa. Kemudian ada kru-kru lain juga. Dan kalau teman produa mau nonton, ini bisa banget ditonton di seluruh bioskop Indonesia karena sudah tayang sejak tanggal 27 Mei 2026.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Ya Tua Brodo, kamu pernah gak sih ngerasa udah mau tidur ya kan, atau tengah malam seperti sekarang ini? Ya walaupun ini belum terlalu tengah malam ya, tapi pernah gak sih kamu tiba-tiba ngerasa pengen banget menyantap camilan manis saat semua orang itu udah terlelap tidur? Nah, kondisi tersebut namanya midnight craving ya Tua Brodo, yang tidak selalu menandakan tubuhmu sedang lapar atau kekurangan energi. Jadi ada keinginan kuat berkaitan erat dengan pelepasan zat dopamin dalam tubuh yang mengatur pusat kesenangan di dalam otak. Ada lonjakan hormon inilah yang seringkali memicu dorongan kuat untuk berburu makanan pada malam hari. Maka nggak heran juga ya kalau misalnya kamu mau tidur tapi tiba-tiba pengen ngemil nih tuh Tua Brodo. Fakta psikologis menarik di balik kebiasaan ini sangat penting dipahami demi menjaga kesehatan tubuh jangka panjang ya. Kita simak bareng-bareng ya Tua Brodo. Jadi apa sih itu fenomena midnight craving? Jadi itu fenomena ketika dopamin yang merupakan senyawa kimia otak yang mengontrol motivasi serta memberikan rasa kepuasan itu lagi hadir ya Tua Brodo. Jadi kehadiran zat ini mendorong seseorang untuk aktif berburu segala hal yang dianggap menyenangkan bagi diri. Ada beberapa jenis hidangan yang selalu pengen dimakan ya ketika sudah saatnya tidur. Misalnya adalah hidangan yang tinggi gula, tinggi garam, ataupun tinggi lemak ya. Jadi akibatnya nih sistem memori otak itu akan terus merekam serta mencari kembali pengalaman kuliner yang memanjakan itu untuk memperdua. Jadi sensitivitas otak terhadap sinyal kepuasan ini biasanya mengalami peningkatan drastis ketika malam hari tiba. Nah, kondisi tubuh yang lelah atau lagi bosan itu semakin memperkuat dorongan psikologis untuk mengincar camilan yang tinggi kalori. Nah, jam istirahat yang berantakan juga terbukti menjadi pemicu utama munculnya keinginan ngemil saat larut malam ya. Kondisi kurang tidur ini seketika bisa merusak keseimbangan hormon penting yang bertugas mengatur rasa lapar kita. Makanya gak heran kalau kita tidurnya juga gak bener, akhirnya malam-malam juga bukannya ngantuk tapi malah justru otak kita memberikan sinyal gak bisa kenyang gitu ya Tua Brodo, kayak susah banget untuk mengendalikan dorongan untuk mengunyah makanan yang tinggi kalori dan manis ya biasanya, dan membiarkan kebiasaan ngemil larut malam secara terus-menerus ini juga bisa merusak ritme sirkadian alami tubuh, dan penumpukan kalori berlebih pun juga pada akhirnya bisa berisiko memicu kenaikan berat badan yang sangat cepat Tua Brodo. Jadi penting banget ya Tua Brodo untuk mengalihkan perhatian kita dengan aktivitas ringan yang menenangkan, kayak misalnya baca buku atau melakukan peregangan, karena kegiatan positif ini terbukti efektif membantu meredakan stres sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi harian ya. Jadi kalau bisa nih, kalau malam hari itu jauhkan diri kamu ya dari berbagai camilan yang gak sehat dari jangkauan pandangan kamu ya, agar kamu tidak mudah tergoda untuk mengkonsumsinya ya. Sebagai gantinya, jagalah pola tidur teratur kamu demi menyeimbangkan hormon pengontrol nafsu makan secara alami Tua Brodo.

0: tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis?

0: apa ibu?
1: Anakku, ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
4: Setuju.
5: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
6: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
3: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
7: Bandaira.
8: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
6: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
3: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Sobat Perdua, kadang kita tuh butuh yang namanya self reward ya. Bukan berarti kita tuh berfoya-foya gitu, enggak ya teman Perdua. Tapi ya karena di tengah padanya kesibukan harian, tentu saja teman Perdua punya rasa lelah, punya rasa penat gitu ya. Yang tentu ini wajar banget kamu rasakan kalau kamu lagi beraktivitas. Nah, memberikan self reward atau penghargaan bagi diri sendiri itu bisa jadi solusi tepat untuk mengembalikan kembali semangat kamu teman Perdua. Apresiasi ini terbukti ampuh loh untuk meningkatkan motivasi sekaligus menjaga keseimbangan hidup serta kesehatan mental kamu secara optimal. Tapi perlu diingat teman Perdua bahwa menghadiahi diri sendiri itu bukan berarti kamu bebas berfoya-foya gitu, enggak ya. Jadi mungkin kamu bisa memilih aktivitas sederhana tapi tetap bermakna demi produktivitas jangka panjang yang lebih baik ya. Jadi melansir dari berbagai sumber, self reward ini merupakan tindakan mengapresiasi setiap usaha maupun pencapaian yang berhasil diraih. Nah, bentuk penghargaan diri sendiri itu sangat efektif untuk meningkatkan rasa kepuasan serta kebahagiaan di dalam hatimu teman Perdua. Bisa memanjakan diri melalui cara sederhana kayak beli barang impian atau sekedar meluangkan waktu untuk santai. Pilihan lain ya kayak berlibur, ngambil cuti kerja ya. Terus ini juga bermanfaat banget untuk mengembalikan energi positif setelah lelah beraktivitas ya. Contohnya kalau misalnya kamu dikasih hari libur seperti sekarang ini ya teman Perdua, ini menjadi langkah yang baik ya untuk istilahnya untuk kembali nge-recharge energi kamu, memberikan diri kamu ruang untuk lebih merasa dihargai, lebih merasa rileks ya. Ini adalah alasan supaya kamu tetap bisa melakukan self reward ya teman Perdua, karena setiap orang itu kan pantas untuk mendapatkannya tanpa perlu merasa ragu. Nah, penghargaan ini bukan cuma soal merayakan sesuatu ya, tapi bentuk apresiasi tulus atas segala perjuangan kerasmu selama ini. Bahkan saat mengalami kegagalan sekalipun, usaha yang telah kamu kerahkan itu wajib banget dihargai dengan baik ya. Proses ini terbukti ampuh memicu emosi positif di dalam otak sekaligus meningkatkan rasa percaya diri kamu ya. Meluangkan waktu sendirian atau me time itu juga merupakan cara terbaik untuk mengisi kembali energi tubuhmu yang mungkin sempat terkuras ya beberapa hari yang lalu. Nah, kamu bebas melakukan aktivitas favorit kamu, misalnya main game, nonton film, ya kan. Dan kalau misalnya kamu suka berlibur, ya kan, kamu bisa manfaatkan waktu libur ini untuk pergi ke pantai misalnya ya, atau ke tempat-tempat yang bikin pikiran kamu kembali tenang ya. Dan memanjakan diri dengan perawatan misalnya, ya kan, atau luangkan waktu khusus untuk melakukan hobi kamu supaya kesehatan mentalmu dan juga fisikmu tetap terjaga secara optimal.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, Tom Prodi Informasi Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif (EKRAF) menegaskan komitmen mendukung kemajuan industri fotografi nasional hingga mampu bersaing di level global. Hal itu dilakukan melalui penguatan ekosistem kreatif yang terintegrasi dan berkelanjutan. Menurut Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar, upaya tersebut membutuhkan ruang kolaborasi yang mempertemukan pegiat ekonomi kreatif, di antaranya mulai dari fotografer, komunitas, asosiasi hingga berbagai pemangku kepentingan. Iran menegaskan bahwa Kementerian EKRAF melihat fotografi memiliki potensi besar untuk diangkat menjadi subsektor keunggulan ekonomi kreatif meski menghadapi banyak tantangan. Karena itu, EKRAF akan terus mendukung ruang dan kegiatan kolaborasi yang mampu mengakomodasi komunitas, asosiasi, dan para fotografer agar dapat bergerak bersama membangun ekosistem yang lebih kuat dan berkelanjutan. Menurut Iren, penguatan fotografi memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi dinilai penting untuk memperluas peluang dan meningkatkan kualitas industri kreatif. Pemerintah tambahnya juga mendorong perluasan akses pasar bagi fotografi fotografer Indonesia. Langkah tersebut dilakukan agar karya lokal semakin dikenal masyarakat internasional. Akses pasar, pemerintah juga menyoroti peningkatan kualitas sumber daya manusia kreatif. Perlindungan hak cipta dinilai penting menjaga keberlanjutan industri fotografi nasional.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salamu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
0: Bodoh pelihara.
2: Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Teman terbaik kamu.

0: Henin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hei, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Produe FM.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Ya, beberapa alasan kenapa banyak orang yang susah tidur di malam hari ya teman Produe, karena lagi kepikiran sama cerita-cerita ya yang biasa membelenggu pikiran gitu ya teman Produe, seperti kenangan lama yang tiba-tiba muncul gitu ya, terus hal-hal yang belum diucapkan, overthinking tentang masa depan, momen kecil hari ini yang ternyata membekas. Orang yang tiba-tiba teringat di malam hari, ada penyesalan kecil yang sering datang sebelum tidur, kemudian ada mimpi-mimpi dan juga target hidup yang dipikirkan diam-diam, ada pertanyaan random yang tiba-tiba muncul di tengah malam gitu ya. Jadi kadang tuh kalau malam hari seperti ini tuh bikin kepala tuh jadi rame atau memperdua. Begitu lampu dimatikan dan suasana mulai tenang, itu justru banyak cerita yang tiba-tiba tuh datang kepikiran gitu ya. Entah ya itu tadi tentang seseorang, kenangan lama, atau hal-hal kecil yang belum selesai di hati ya. Jadi buat teman Produe yang mungkin kepikiran sesuatu ya di malam hari ini, sebenarnya itu adalah hal yang wajar terjadi bagi setiap orang ya teman Produe. Tinggal bagaimana aja teman Produe memanage pikiran kamu ya, supaya kamu tidak terpaku pada hal-hal yang sebenarnya gak perlu kamu pikirin teman Produe ya. Kalau bisa nih malam hari ini lakukan kegiatan yang positif aja ya teman Produe, lakukan kegiatan yang positif, kalau perlu istirahat karena ini udah 9:30 ya teman Produe. Sambil dengerin RRI Produe, soalnya kamu masih akan menemani teman Produe semuanya sampai pukul 12 malam nanti.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

0: Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Ya teman Pro 2, kamu masih ada menemani kamu semua di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya teman Pro 2. Seperti yang Kak bilang tadi, kalau malam hari itu ya wajar ya kalau misalnya jam-jam segini kamu masih terjaga, masih kepikiran ini itu gitu ya. Karena ya kadang-kadang kenangan lama misalnya, hal-hal yang belum terucap ke seseorang, overthinking, itu tuh benar-benar menyelimuti kita yang mau tidur ini teman Pro 2. Solusinya sih sebenarnya simpel ya. Kita bisa mengalihkan pikiran negatif kita terhadap sesuatu tuh dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif ya. Misalnya baca buku ya kan, nonton film pun juga gak masalah ya teman Pro 2. Nanti juga lama-lama ngantuk ya. Biasanya kalau misalnya kita memilih untuk baca buku, kebanyakan sih akan jadi ngantuk ya teman Pro 2. Ya mungkin ini bisa jadi tips ya buat kamu yang mungkin malam hari ini masih belum bisa tidur ya teman Pro 2. Kalaupun kamu overthinking gak bisa tidur, sebenarnya temennya banyak ya, gak cuma kamu teman Pro 2, pasti di belahan bumi sana tuh juga ada yang kayak gitu ya. Karena itu adalah hal yang wajar dialami oleh manusia ya teman Pro 2, tinggal kita bagaimana mengaturnya ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, kan masih hadir menemani teman Pro 2 semuanya sampai jam 12 malam nanti. Tentunya kan masih akan menyajikan sejumlah informasi untuk teman Pro 2, dan puterin lagu-lagu yang enak buat menemani malam hari teman Pro 2 biar gak tambah overthinking teman Pro 2.

0: loh. Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodwe FM.

0: masih di jaga malam, jangan galau malam-malam teman pro 2. Semoga malam ini jadi malam yang tenang buat teman pro 2 yang lagi istirahat, yang masih di perjalanan, ataupun yang masih ditemani tugas dan juga pekerjaan ya. Malam ini kita bakal ngomongin satu pertanyaan sederhana, tapi kadang jawabannya dalam banget teman pro 2 ya. Pertanyaannya adalah, kalau bisa ngulang satu momen dalam hidup, kira-kira kamu pengen ngulang yang mana nih teman pro 2? Jujur kalau Eka sih pengen mengulang balik ke masa kecil ya. Gak tau kenapa kayak hidupnya anak kecil tuh gak seribet sekarang gitu teman pro 2 ya. Tapi pasti di antara teman pro 2 ada yang sama ya, pengen balik lagi ke momen-momen masa kecil dimana bisa ya main-main sepuasnya lah ya, belajar sambil main, dan hidupnya tuh sesimpel itu gitu teman pro 2. Tapi pasti ada juga yang pengen mengulang momen bersama seseorang yang mungkin sekarang cuma tinggal kenangan, atau mungkin ada juga yang pengen ada satu kesempatan yang pengen dimaksimalkan gitu ya. Tapi lucunya nih teman pro 2, hidup itu kan gak ada tombol rewindnya ya. Jadi semuanya tuh terus berjalan, waktu juga terus maju. Tapi kadang mengingat satu momen bahagia tuh bisa bikin hati terasa hangat lagi di malam hari ini. Bisa jadi itu momen sederhana, ketawa bareng sama temenan, makan bareng sama keluarga, perjalanan singkat yang ternyata paling berkesan, atau bahkan obrolan kecil yang sekarang dirindukan ya. Nah mungkin malam hari ini bisa direnungkan aja sih teman pro 2. Kalau misalnya teman pro 2 diberi kesempatan mengulang satu momen tanpa mengubah apapun, cuma untuk merasakan suasananya sekali lagi, kira-kira momen apa nih yang bakal dipilih ya. Oke teman pro 2 kan masih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Tetap di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
4: Produser, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
4: Produser FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
4: Ya, terus?
3: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
4: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
3: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
4: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
3: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
4: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
3: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
5: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Temu Produa kan masih hadir menemani Temu Produa di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Temu Produa semuanya. Semoga di malam hari ini tetap hangat ya Temu Produa, tetap semangat dan yang masih punya energi buat menikmati malam hari ini silakan untuk menikmati, asalkan itu ke hal-hal yang positif aja ya. Mumpung kita liburnya cukup panjang ya Temu Produa, terhitung dari kemarin terus hari ini, besok WFH. Ya walaupun WFH itu bakal berarti libur ya Temu Produa, cuma agak lebih fleksibel aja. Kemudian hari Sabtu libur, hari Minggu libur ya. Kadang Temu Produa malam itu punya suasana yang beda ya. Makin sunyi itu justru malah bikin kepala kita tuh makin ramai. Ada aja hal random yang tiba-tiba kepikiran, mulai dari yang penting, tiba-tiba kepenting, ada kepikiran ada tugas penting misalnya yang belum kelar gitu ya. Sampai hal-hal yang sebenarnya gak penting-penting amat untuk dipikirin ya. Contohnya nih, gak tahu kenapa biasanya tuh pikiran-pikiran random tuh muncul ya di malam hari. Entah itu kayak malu sendiri sama kejadian yang terjadi beberapa tahun lalu ya. Terus ya pokoknya hal-hal yang random aja gitu Temu Produa ya, yang bikin niat tidur kita tuh jadi akhirnya tidak terlaksana gitu ya. Malah justru mikirin hal-hal random yang ada di pikiran kita gitu ya. Ya sebenarnya kita bebas ya mau mikirin apa aja sepanjang malam ini Temu Produa bebas banget, mau tentang hidup, cinta, pekerjaan, sekolah, mantan, cita-cita, atau pertanyaan aneh yang tiba-tiba muncul di kepala malam-malam gitu ya. Karena kadang isi pikiran manusia di malam hari itu memang unik-unik Temu Produa, dan siapa tahu ternyata ada juga di antara kamu yang malam hari ini mikirin hal yang unik gitu. Tapi seunik-uniknya pikiran kamu Temu Produa, kamu tetap harus bisa memilah kapan kamu mikirin hal itu. Kapan kamu harus beristirahat Temu Produa? Karena ini udah mau jam 11 malam ya. Jadi memang seharusnya Temu Produa istirahat supaya besok pagi Temu Produa bisa melanjutkan aktivitas yang real lagi gitu Temu Produa ya. Kenapa enggak bilang aktivitas yang real? Karena banyak aktivitas yang enggak real ya. Misalnya rebahan sambil berselancar di dunia maya, kan itu kan bentuk aktivitas yang enggak real gitu ya Temu Produa. Tapi enggak apa-apa Temu Produa, malam hari ini kan masih akan menemani kamu semuanya sampai jam 12 malam nanti. Pokoknya tetap di RRI Produa, seorang teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Good FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

gak terasa udah makin malam ya. Suasananya pun juga udah berbeda. Dan di jam-jam seperti ini tuh biasa hati tuh akan lebih jujur, pikiran lebih ramai, dan kadang ada satu nama yang tiba-tiba muncul begitu saja di kepala. Mungkin seseorang yang dulu deket, seseorang yang sekarang jarang ngobrol, atau seseorang yang sebenarnya ingin sekali kita hubungi tapi bingung harus mulai dari kata apa ya. Nah, malam hari ini kita bakal ngobrol tentang siapa sih orang yang bakal kamu telepon tengah malam ya. Jadi teleponan tengah malam itu sebenarnya udah hal yang biasa ya. Semenjak adanya ponsel teman Pro 2, banyak orang yang menikmati ya. Kalau dulu tuh zamannya pulsa ya, itu bisa kayak ada potongan harga pulsa gitu enggak sih teman Pro 2, ada diskon gitu di mana cuma dengan 1 rupiah aja itu bisa telepon semalaman gitu misalnya teman Pro 2 ya. Kalau sekarang kan udah zamannya pakai data ya. Dan kalaupun kamu pakai WiFi akan lebih murah lagi itu teman Pro 2 ya. Dan bukan cuma sekedar telepon aja, tapi sekarang bisa video call ya. Jadi kamu benar-benar gak cuma mendengar suara orang yang ingin kamu ajak ngobrol, tapi kamu benar-benar bisa face to face sama orang itu, tapi dengan perantara ponsel gitu teman Pro 2 ya. Kira-kira siapa nih teman Pro 2 yang bakal kamu telepon tengah malam? Apakah itu sahabat yang selalu ngerti keadaan kamu, pasangan kamu ya, keluarga kamu yang lagi jauh, seseorang yang kamu rindukan, atau malah seseorang yang cuma ingin kamu dengar suaranya sebentar aja? Kalau Eka sih jujur saat ini lagi pengen telepon sama keluarga yang lagi jauh ya, karena Eka kan perantau ya teman Pro 2, jadi ada rasa untuk selalu pengen berhubungan dengan keluarga yang jauh di sana gitu teman Pro 2 ya. Pengen tahu kabarnya, pengen tahu mereka lagi apa, terus ya sekedar untuk ngobrolin apa yang terjadi hari ini ke mereka, kita kasih tahu ya kan, curhat dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang di tengah malam seperti ini kita tuh yang kita butuhkan ya itu sebenarnya bukan jawaban panjang gitu ya. Cukup ada seseorang yang mendengar dan juga bilang, oke, aku ada di sini gitu ya. Di saat kamu benar-benar pengen ngobrol gitu ya. Kalau malam ini kamu bisa telepon satu orang tanpa takut ganggu, siapa nih yang pertama kali pengen kamu hubungi nih teman Pro 2?

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Ya, Temu Berdua gak terasa udah mau jam 11 malam ya. Saatnya jazz musik menemani Temu Berdua semuanya. Selamat beristirahat buat kamu Temu Berdua semuanya yang WFH besok pagi sampai dengan sore. Semangat WFH-nya ya Temu Berdua, yang tetap kerja biasa ya ke tempat kerja juga semangat kerjanya. Intinya malam hari ini dipakai untuk istirahat ya Temu Berdua, biar besok bisa bangun dengan keadaan tubuh yang segar, bisa beraktivitas dengan lancar juga ya. Tapi tenang aja Temu Berdua, Eka masih akan hadir lagu-lagu yang enak buat nemenin Temu Berdua sampai ditutup siaran nanti jam 12 malam.

0: Tahukah sambil ikut pelatihan kewirausahaan kemarin? Ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
1: Serius ini Alia, sekan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
0: Nah itu dia, sekarang pemerintah mendukung Tong untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri, Rin.
1: Wih, berarti kalau saya mulai usaha, saya tidak cuma punya pekerjaan saja, tapi saya juga bisa bantu orang lain dapat kerja, toh?
0: Betul sekali, setiap usaha yang Tong kembangkan itu bisa jadi lapangan kerja yang berkualitas. Dan itu artinya Tong ikut membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju.
1: Wih, mantap ya. Saya jadi semangat ini untuk mulai belajar berwirausaha. Tong bisa ciptakan lapangan kerja sendiri.
2: Jangan tunggu kesempatan datang. Mulai ide kreatifmu sekarang. Manfaatkan pelatihan dan ciptakan lapangan kerja untuk dirimu dan orang lain. Bersama kita wujudkan Indonesia maju.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
0: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
5: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
0: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
5: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
0: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
6: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam.

0: Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Teman Perdua, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usilah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Perdua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ambyani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Perdua dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz teman Pro 2. Selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Abu Abdillah Ar-Zabari rahimahumullah berkata, barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya.

0: muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Ada seseorang yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan

sangat lambat. Tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice ya satu, lesai ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Ya, selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini Grace yang menemani kalian teman Pro 2 di edisi hari Jumat ya, tanggal 29 Mei 2026, dan Grace akan menemani kalian sudah dari jam 5 pagi tadi sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang hari ini teman Pro 2. Dan di pukul 6 pagi ini teman Pro 2, Grace berbagi informasi lokal langsung dilansir dari rri.co.id teman Pro 2. Di informasi pertama, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengusulkan agar kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di tanah Papua dikembalikan kepada pemerintah provinsi. Menurutnya langkah tersebut penting untuk mempercepat pembangunan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Papua. Usulan itu disampaikan Elisa Kambu saat berdialog dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam kunjungan kerja di Papua Barat Daya hari Rabu, 25 Mei 2026. Elisa menjelaskan pengelolaan SMA dan SMK saat ini masih berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten kota berdasarkan peraturan pemerintah nomor 106 dan 107 yang diterapkan ketika Papua masih menjadi satu provinsi. Namun menurutnya kondisi tersebut sudah tidak lagi sesuai setelah wilayah Papua dimekarkan menjadi 6 provinsi termasuk Papua Barat Daya. Ia menilai apabila kewenangan pendidikan menengah dikembalikan ke pemerintah provinsi, maka koordinasi pembangunan pendidikan akan lebih efektif dan terarah. Elisa Kambu menegaskan bahwa daerah-daerah di tanah Papua masih membutuhkan perhatian dan dukungan khusus dari pemerintah pusat untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di wilayah dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti menyatakan bahwa aspirasi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terkait revisi aturan kewenangan pendidikan akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah pusat. Ia menambahkan bahwa pengaturan kewenangan pendidikan harus dibahas sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu.

0: janji kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Ya, teman Broadway, informasi selanjutnya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta pemerataan distribusi guru di sekolah di seluruh sekolah di Papua Barat Daya guna mengatasi ketimpangan tenaga pendidik yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Selain itu, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyoroti minimnya tenaga pendidik untuk pendidikan anak usia dini. Di hadapan Mendikdasmen Republik Indonesia Abdul Muti, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah minimnya tenaga pendidik untuk pendidikan anak usia dini. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah sekolah terpaksa menugaskan tenaga pengajar yang tidak memiliki latar belakang pendidikan PAUD untuk mengajar anak-anak usia dini. Ia menegaskan kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat Daya. Karena itu, pemerintah daerah berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat membuka lebih banyak formasi guru PAUD. Elisa menambahkan pemerataan distribusi guru dan penambahan tenaga pendidik menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses pendidikan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Ya, teman Produa, informasi berikutnya dari Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengapresiasi peran kerukunan keluarga Kawanua Maesa Sorong dalam menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta mendukung pembangunan daerah di Kota Sorong. Hal itu disampaikan saat membuka rapat kerja 1K3 MS yang digelar di Hotel Belagri Kota Sorong hari Kamis 28 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri pengurus dan warga Kawanua dari berbagai unsur kerukunan di bawah naungan K3 MS. Dalam sambutannya, Septinus mengatakan organisasi kekerabatan seperti K3 MS memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan sosial dan budaya di tengah masyarakat yang majemuk. Menurutnya, semangat kebersamaan dan gotong royong yang dimiliki warga Kawanua menjadi kekuatan dalam mendukung kemajuan daerah. Ya, berharap melalui raker pertama tersebut K3 MS dapat menghasilkan program kerja yang terarah, terukur dan menyentuh kebutuhan masyarakat sekaligus tetap bersinergi dengan program pemerintah Kota Sorong. Sementara itu, Ketua Umum K3 MS Anekel Yeke Makatuuk menegaskan raker menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan solidaritas warga Kawanua di tanah perantauan. Menurutnya, K3 MS harus menjadi rumah besar yang inklusif dan penuh kasih bagi seluruh warga Minahasa di Kota Sorong dan sekitarnya. Ia menambahkan K3 MS juga berkomitmen menjaga dan melestarikan budaya Minahasa, meningkatkan kepedulian sosial, serta terus menghormati budaya orang asli Papua sebagai bagian dari harmoni kebinekaan di Kota Sorong.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Ya, selamat pagi teman Pro 2. Tentu saja Grace masih menemani kalian teman Pro 2 di pukul 7 pagi lewat 6 menit waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2. Dan hari ini juga masih libur ya, masih pada work from home teman Pro 2. Atau mungkin juga bagi sebagian sekolah dan juga kampus masih libur karena memang ini juga jadi hari kejepit ya hari Jumat ini. Ya, selamat menikmati hari libur kalian, yang libur selamat menikmati, yang tidak libur tetap semangat ya teman Pro 2. Tetap semangat menjalani hari ini, tetap be positif teman Pro 2 ya. Apapun yang kalian lakukan di hari ini jangan lupa mengucap syukur karena pastinya kalian boleh bangun lagi di pagi ini itu karena kasih Tuhan ya teman Pro 2. Dan tentu saja Grace akan menemani kalian sampai dengan pukul 11 siang ya waktu Indonesia Timur. Kalau kamu lagi santai-santai, lagi sarapan, selamat makan teman Pro 2. Memang walaupun hari libur ya, jangan lupa sarapan tetap kalian nikmati ya teman Pro 2. Karena memang sarapan juga membantu menjaga keseimbangan tubuh sampai di siang hari nanti ya. Karena dengan sarapan juga kalian bisa tetap semangat ya, tidak loyo-loyo sampai siang nanti teman Pro 2 aja, nanti tahan-tahan sudah baring-baring karena libur jadi saya baring-baring saja sampai nanti jam 10 baru mulai aduh kayaknya lapar deh, barulah mulai bergerak mencari sesuap nasi ya teman Pro 2. Kalau sudah bangun pagi ini ya usahakan makan yang ringan-ringan saja, entah telur rebus kah atau minum jus kah di pagi ini ya, atau makan roti juga bisa ya teman Pro 2. Yang penting sarapan ya, perutnya ada keisi di pagi hari supaya kamu punya stamina tetap terjaga sampai siang hari ya, sampai di jam makan siang nanti. Jadi tetap stay tune ya teman Pro 2 karena Grace akan menemani kalian di sepanjang hari libur kalian di rumah. Tetap di 96.7 teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
1: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
2: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Yuhu teman Pro 2, Grace masih menemani kalian di pagi ini ya teman Pro 2. Dan di pukul 7 lewat 27 menit di waktu Indonesia Timur nih, Grace mau bagi informasi cuaca nih buat kamu ya, di kami yang mau beraktivitas di luar ruangan juga mungkin lebih baik ya, ada baiknya untuk melihat info cuaca langsung yang dilansir dari halaman bmkg.go.id nih teman Pro 2 ya, per tanggal 29 Mei 2026. Jadi teman Pro 2, kalau dari website BMKG nih ya, jam 8 pagi sampai dengan malam ya teman Pro 2, sampai dengan malam jam 21 waktu Indonesia Timur itu berawan saja teman Pro 2 ya. Memang pagi ini juga kalau tong lihat ke luar itu memang cukup mendung ya teman Pro 2. Cukup mendung, tapi kita tidak tahu nanti berapa jam ke depan apakah hujan, apakah cerah ya. Tapi kalau dari BMKG ya, sepanjang hari ini mendung berawan gitu teman Pro 2. Tapi pastinya kalian tetap jangan lupa bawa jas hujan ataupun mantel kalian, payung kalau mau keluar rumah ya teman Pro 2. By the way, tadi Grace kan sempat bilang ya pada libur hari ini, tapi ternyata anak-anak sekolah pada masuk ya teman Pro 2, walaupun hari Jumat. Ya, tidak mengurangi sukacita, harus tetap sekolah teman Pro 2 ya. Dan buat kami yang lagi sekolah juga tetap semangat ya teman Pro 2. Lagi kuliah, harus masuk kampus di hari kejepit ini, tetap semangat teman Pro 2. Hari Jumat ini saya rasa kalau tong lewati hari Jumat itu kayaknya hari Jumat itu hari paling cepat ya, hari paling pendek biasanya orang-orang bilang teman Pro 2. Jadi tetap semangat menjalani hari Jumat ini teman Pro 2. Dan pastinya Pro 2 Sorong ya akan selalu menemani kalian dari sepanjang hari ini pastinya teman Pro 2 ya, sampai nanti di pukul 23.59 waktu Indonesia Timur jam 12 malam teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune dengan Pro 2 Sorong, karena akan ada informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu yang tidak kalah kerennya teman Pro 2 ya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. All right, let's go.

0: about it.
1: Spada. Selamat pagi teman Produa. Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Iya, teman Pro 2 ya, biasa pagi hari kan juga jadi waktu untuk kita olahraga ya. Menghabiskan waktu dengan olahraga di pagi hari tentunya luar biasa ya, teman Pro 2. Kami yang mau bangun pagi terus olahraga di pagi hari, entah jalan kaki kah atau lari pagi kah, itu luar biasa sih teman Pro 2. Tapi ini mungkin bagi penderita asma ya, yang memang sering mengkhawatirkan sesak nafas kambuh saat berolahraga teman Pro 2. Dan ini yang buat banyak penderita asma ini justru menghindari olahraga sama sekali teman Pro 2 ya. Padahal kalau mengetahui pemicu utamanya itu apa sih dan melakukan persiapan yang tepat, pasti resiko sesak nafas ini tidak akan terjadi ya saat olahraga, atau dapat diminimalkan teman Pro 2. Jadi pertama yang bisa kamu buat ya, kalau takut sesak napas pada saat olahraga, mungkin pertama kamu harus pemanasan teman Pro 2 ya. Jangan pernah skip pemanasan ya sebelum olahraga, karena memang pemanasan itu tidak hanya untuk mencegah cedera fisik ya, tapi juga membentuk mengurangi namanya resiko sesak napas saat olahraga. Jadi teman Pro 2, selain kalian mengawali dengan pemanasan, kamu juga bisa pilih olahraga dengan interval yang pendek ya. Olahraga-olahraga yang melibatkan endurance seperti maraton, hiking, badminton, futsal, sepak bola, aerobik, atau olahraga lain yang tanpa jeda, itu yang justru bisa memicu gejala asma bagi sebagian orang. Jadi olahraga ini menuntut tubuh terus bergerak sehingga napas jadi lebih berat teman Pro 2 ya. Jadi memang penderita asma

Ini juga tidak membebani organ pernapasan dibanding olahraga lain. Dan yang pasti jauhi pemicu asma, teman Pro 2 ya. Tempat dengan kualitas udara yang buruk atau berpolusi pastinya bisa memicu reaksi saluran napas dan meningkatkan resiko sesak, teman Pro 2. Dan yang terakhir, kemana-mana jangan lupa bawa obatnya ya, atau inhaler untuk jaga-jaga saja, teman Pro 2 ya. Kalau gejalanya muncul, langsung dipakai, teman Pro 2, atau diminum obatnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Ya, tidak terasa teman Pro 2 sudah pukul 8 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur ya, bertepatan di hari ini tanggal 29 Mei ya teman Pro 2. Jadi 29 Mei ini juga jatuh kan di hari Jumat nih teman Pro 2, dan tentunya hari ini juga diperingati sebagai salah satu hari penting di Indonesia dan dunia nih teman Pro 2. Di hari ini ya ada beberapa peringatan yang punya makna historis, sosial dan juga kesehatan teman Pro 2. Mulai dari Hari Lansia Nasional sampai dengan peringatan global terkait dengan perdamaian dan kesehatan pencernaan nih teman Pro 2. Iya, yang pertama Hari Lansia Nasional ya teman Pro 2. Jadi setiap tanggal 29 Mei setiap tahunnya ya teman Pro 2 selalu diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional atau yang lebih dikenal sebagai Hari Lansia Nasional. Dan peringatan ini juga jadi bentuk penghormatan terhadap peran dan juga kontribusi para lansia ya dalam perjalanan bangsa Indonesia juga teman Pro 2. Kalau di tahun 2026 di hari ini ya, tema yang diusung Lansia Sehat untuk Indonesia yang Berdaya dengan slogan Lansia Teguh Indonesia Tumbuh teman Pro 2. Dari pemerintah sendiri ya teman Pro 2 sudah menunjukkan komitmen mereka untuk melalui ya teman Pro 2 peraturan presiden nomor 88 tahun 2021 tentang strategi nasional kelanjut usiaan. Jadi teman Pro 2, regulasi ini juga menjadi dasar ya dalam memberikan perhatian khusus untuk para lansia ya, baik dari sisi kesejahteraan sosial, kesehatan sampai dengan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat teman Pro 2. Dan tentunya Hari Lansia Nasional ini juga punya nilai historis yang kuat nih teman Pro 2 ya. Peringatan ini tidak lepas dari peran Dr. KRT Rajiman Widyoningrat, tokoh yang memimpin ya sidang BPUPKI di tanggal 29 Mei 1945. Ya, walaupun menjadi anggota tertua di sidang BPUPKI teman Pro 2, beliau tetap menunjukkan pemikiran visioner dengan mengusulkan pentingnya dasar filosofis negara Indonesia nih teman Pro 2. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa para lansia, HLUN pertama kali dicanangkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 29 Mei 1996 di Semarang nih.

0: FM。
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemerdekaan.

Ya, teman Pro2, selain Hari Lansia Nasional ya, yang bertepatan di tanggal 29 Mei hari ini, teman Pro2, hari ini juga jadi diperingati ya secara internasional sebagai Hari Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa nih, teman Pro2. Tentunya peringatan ini punya tujuan untuk menghormati jasa para personil baik militer maupun sipil yang bertugas menjaga perdamaian dunia, teman Pro2. Dan tanggal ini juga dipilih untuk mengenang misi penjaga perdamaian pertama PBB yang dikenal sebagai United Nations Truce Supervision Organization, teman Pro2, yang mulai beroperasi di tahun 1948 di wilayah Palestina, teman Pro2. Jadi dalam menjalankan tugas mereka, para penjaga perdamaian ini sering sekali menghadapi resiko tinggi ya, teman Pro2, termasuk kehilangan nyawa mereka. Jadi peringatan ini juga jadi momen refleksi ya atas pengorbanan mereka yang luar biasa nih, teman Pro2. Jadi tidak hanya diperingati hari nasional saja hari ini ya, tapi ada hari-hari internasional juga yang luar biasa, teman Pro2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Giba Bola, debat bola manusia versus AI.

Iya, Taman Pro juga tidak hanya memperingati Hari Lansia dan juga Hari Perdamaian PBB, tapi hari ini juga ya, tanggal 29 Mei ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Pencernaan Sedunia. Dan ini juga adalah peringatan global yang ditetapkan sudah dari tahun 2004, Teman Bro 2. Jadi peringatan ini diinisiasi ya untuk memperingati 45 tahun berdirinya Organisasi Gastroenterologi Dunia. Nah, sedangkan ini ya Teman Bro 2, Gastroenterologi Enterologi sendiri ini adalah cabang ilmu kedokteran yang fokus pada sistem pencernaan manusia nih Teman Pro 2, termasuk dengan diagnosis dan juga penanganan berbagai penyakit yang berkaitan dengan organ tersebut. Dari sistem pencernaan sendiri punya peran vital ya dalam kehidupan manusia Teman Pro 2. Gangguan kecil dalam kita punya sistem pencernaan saja itu bisa berdampak besar sama kesehatan secara keseluruhan Teman Pro 2. Tapi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ini masih tergolong rendah ya Teman Pro 2. Tentunya melalui peringatan di hari ini, semoga kita semua juga bisa lebih memperhatikan ya, dari pola makan, gaya hidup sehat, sampai dengan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan Teman Pro 2.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.